0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
3: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan inovasi adalah demam sehat.
1: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
4: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
4: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau ada imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diimunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam

0: untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
1: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Aman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
0: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan

0: tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ada tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
0: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia.
2: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu dibutuhkan berbagai macam rencana atau rancangan jalan. Jika rencana pertama yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, maka ganti dan buatlah rencana baru. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengganti tujuan yang dimiliki hanya demi menyesuaikan dengan jalannya.

0: Ya, pendengar, informasi pagi ini kami hadirkan untuk Anda seperti di laman rri.co.id. Bahasanya, pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat langkah strategis guna memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mendampingi Presiden memaparkan saat ini cadangan beras pemerintah CBP yang tersimpan di gudang Bulog telah menembus angka 5,3 juta ton. Hal ini ditegaskan kembali dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Pencapaian ini dinilai sebagai tonggak sejarah baru yang menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia berada dalam posisi yang sangat aman dan terkendali. Ia menegaskan capaian itu merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor bersama para petani. Hal ini menandakan capaian krusial di sektor logistik pangan. Informasi berikutnya, pendengar, dari wilayah Gunung Sitoli diberitakan. Wali Kota Gunung Sitoli, Soalauli SMSI, didampingi Wakil Wali Kota Martinus Lase SH, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Taman Yahowu pada Jumat kemarin, 22 Mei 2026. Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Soalauli, turut ambil bagian bersama jajaran pengurus TPPKK dan komunitas sahabat Feni dengan turun langsung melakukan penanaman pohon serta gotong royong membersihkan lingkungan taman. Melalui momentum ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menegaskan bahwa peringatan tidak berhenti pada seremoni, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan peningkatan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan. Hal lainnya, pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Tetap bersama kami.
1: Dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Anda sekarang tetaplah menjadi yang terbaik. Terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menanggapi berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin Anda juga akan mendapatkan hasil yang baik.

orang memimpikan kesuksesannya, sementara yang lainnya bangun setiap pagi untuk mewujudkan mimpinya. Maksudnya, banyak orang yang hanya berharap cepat sukses tanpa berusaha. Namun, jika Anda termasuk orang yang masih berusaha untuk menggapai semua mimpi-mimpi tersebut, bersabarlah karena kesuksesan akan segera terwujud.

itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu. Maksudnya, jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke Anda dengan cara yang lain.

0: Pendengar Bunda Paut Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Sowaloli menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan advokasi percepatan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 21 Mei 2006 bertempat di ruang rapat lantai 3 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini dihadiri oleh Bunda Paut Kecamatan Sekota Gunung Sitoli serta Bunda Paut Desa dan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Belajar di Paut bukan sekedar mengenal huruf dan angka, tetapi melalui bermain, bercerita, bernyanyi, dan berinteraksi, anak-anak belajar mengenal dunia dengan cara yang menyenangkan. Karena itu dipastikan tidak ada lagi syarat tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung untuk masuk SD. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan anak usia dini melalui program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN dan diperkuat dalam rancangan peraturan presiden tentang peta jalan pendidikan nasional. Selain itu, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu kini semakin diperluas melalui dukungan pemerintah lewat Program Indonesia Pintar PIP untuk jenjang PAUD TK sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Informasi berikutnya pendengar, kami akan hadir untuk Anda. Kita jeda sejenak.
1: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun, ternyata di balik semua itu, pergumulan tersebut dapat memberikan kekuatan. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

diri Anda untuk terus maju, menjadi pribadi yang lebih baik, dan hal-hal baik lainnya. Jangan pernah mengandalkan atau berharap kepada orang lain, karena tidak ada orang yang akan mendorong Anda agar semakin maju selain diri sendiri.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana liburan, bagi menikmati kesempatan berlibur akhir pekan ini, kembali juga menemani suasana kegiatan Anda yang pastinya sangat bersemangat dalam melakukan aktivitas berlangsung di akhir pekan ini. Semoga berjalan dengan lancar, apalagi dukungan cuaca yang sangat kondusif. Informasi berikut pendengar kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Tim Ijenat Mabesat pimpinan Kolonel ARM Agung PS melaksanakan kunjungan dan monitoring jembatan gantung perintis Garuda di Sungai Moro'o, Desa Ononamele 3, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLH dan Ramil 08 Mandrehe bersama para Babinsa guna memastikan kondisi jembatan dan mendukung kelancaran akses masyarakat di wilayah setempat. Berikutnya juga pendengar, Kolonel ARM Agung PS bersama tim Ijenat Mabesat meninjau langsung jembatan gantung perintis Garuda yang berada di Sungai Moro'o. Wali Kota Gunung Sitoli bersama Wakil Wali Kota Gunung Sitoli menghadiri apel gotong royong dan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan di Taman Yahowu Kota Gunung Sitoli pada Jumat kemarin 22 Mei 2026. Informasi berikutnya pendengar juga masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, tentunya tetap bersama kami.

apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi,

dengan mimpi, begitu juga Anda. Jangan pernah ragu dan pesimis dalam menggapai mimpi Anda, karena jika ada niat dan keberanian, cepat atau lambat

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Maksudnya, jangan pernah ragu untuk melangkah karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Sehingga hal tersebut mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki dan akhirnya tak ada satupun harapan tersebut yang dicapai. Oleh karena itu, hilangkan kata-kata ragu dalam kamus kehidupan Anda.

0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan hingga mencapai Rp290.000 per tabung. Meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan aktivitas masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan menjadi faktor utama tingginya permintaan gas LPG. Pemilik pangkalan UD Sederhana saat dimintai keterangan, stok LPG hingga saat ini masih tersedia meski permintaan masyarakat terus meningkat dibanding hari biasa. Distribusi LPG subsidi 3 kg masih berjalan normal dengan jadwal pengiriman 2 kali dalam seminggu. Namun ia berharap pemerintah dapat menambah kuota LPG menjelang Idul Adha agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain LPG subsidi, harga LPG 12 kg juga mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasar dan biaya distribusi. Meski demikian, masyarakat berharap harga tetap stabil dan pasokan tidak mengalami kelangkaan menjelang Idul Adha. Hal lainnya pendengar juga beritakan, yaitu peringatan hari ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI ke-76 berlangsung di Aula TK Pembina Negeri 1 Gunung Sitoli pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bertumbuh bagi para guru taman kanak-kanak dari seluruh penjuru Kota Gunung Sitoli untuk menunjukkan dedikasi dan kreativitas terbaik dalam dunia pendidikan anak usia dini. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI sebagai wadah profesional para pendidik TK terus mendorong peningkatan kualitas guru agar mampu menjawab tantangan zaman khususnya dalam hal kreativitas dan digitalisasi pembelajaran. Bunda PAUD Kota Gunung Sitoli hadir mengambil peran penting sebagai juri dalam lomba mendongeng dan APE, alat permainan edukatif. Bunda PAUD Gunung Sitoli menyimak setiap penampilan, menilai tidak hanya dari segi teknik tetapi juga dari sentuhan kreativitas, inovasi serta kemampuan guru dalam menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Lomba yang diikuti oleh para guru TK se-Kota Gunung Sitoli ini menjadi ajang untuk kreativitas sekaligus refleksi profesionalisme. Para peserta menampilkan beragam metode pembelajaran yang menarik, memadukan pendekatan konvensional dengan sentuhan digitalisasi yang semakin relevan di era saat ini. Ketua IGTKI Kota Gunung Sitoli, Severlina Harifa SPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong guru menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus semakin kreatif dalam menyampaikan materi kepada anak didik. Informasi lain pendengar kami terus hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mau bakal kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda. Hadiah duria. Ya da, tefalua ia bezi felendua eroma eke. Kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu. Ba bege olifu. Bawa mai haga sisambua gamai dola. Simana gei geluahania. Boy olifu he. Acara hadiah duria. Eroma eke bezi felendua. Bawa ala waluo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita juga akan dapatkan informasi di jam berikut ini menyoal tentang seismisitas terbit terbenam matahari, kemudian kegempaan ya. Berikut juga jumlah samparan petir ya di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Dan pagi ini pendengar, saya sudah tersambung bersama forecaster BMKG Geofisika Gunung Sitoli bersama Afwan. Selamat pagi Afwan.
1: Selamat pagi rekan pendengar sekalian dan Bang Samsudar.
0: Ya, senang bisa hadir di kesempatan akhir pekan hari ini untuk pendengar kita mendapatkan informasi tentang seismisitas untuk disampaikan. Silakan Afwan.
1: Baik, terima kasih Bapak Samosir sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Nah, baik, rekan pendengar sekalian, berikut adalah laporan BMKG Gunung Sitoli terkait aktivitas petir dan juga informasi terbit terbenam matahari. Pertama kita mulai dahulu dari aktivitas di Pulau Nias. Per tanggal 8 hingga 14 Mei 2026 terdapat total sebanyak 5 kejadian gempa bumi di sekitar Kepulauan Nias. Dengan 5 gempa diantaranya tidak ada laporan dirasakan dari masyarakat setempat. Nah, jika dilihat dari magnitudonya, 3 gempa diantaranya memiliki magnitudo 3 dan 2 diantaranya memiliki magnitudo rendah, yaitu kurang dari 3. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan kedalaman, 3 gempa diantaranya memiliki kedalaman dangkal dan 2 gempa diantaranya memiliki kedalaman tengah. Adapun untuk gempa dangkal itu merupakan gempa yang memiliki kedalaman kurang dari 60 km dan gempa menengah merupakan gempa dengan kedalaman 60 hingga 300 km. Nah, dari aktivitas seismisitas Kepulauan Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah di mana gempanya merupakan gempa kecil yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia. Nah, himbauan dari BMKG Gunung Sitoli terkait informasi gempa, yaitu kami menghimbau agar masyarakat dan juga rekan pendengar sekalian agar tetap tenang dan waspada apabila nantinya terjadi gempa bumi. Waspada dengan potensi-potensi yang dapat terjadi ke depannya, baik itu gempa bumi maupun potensi tsunami, dan pastikan informasi yang rekan pendengar terima berasal dari BMKG. Selanjutnya, informasi terkait samparan petir. Informasi terkait samburan petir per 14 Mei hingga 20 Mei. Pada Pulau Nias yaitu memiliki total sebanyak 3.422 kali sambaran, di mana Gunung Sitoli mengalami sebanyak 111 kali sambaran petir, Kabupaten Nias Selatan mengalami 662 kali sambaran petir, Kabupaten Nias Barat mengalami 2082 kali sambaran petir, dan Kabupaten Nias Utara mengalami 77 kali sambaran petir, dan Kabupaten Nias mengalami 500 kali sambaran petir. Adapun untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, Barat Kabupaten Nias dan Barat Kabupaten Nias, dan tepatnya pada kerawanan tertinggi berada pada pusat Pulau Nias, yaitu di Pembalat Ala. Sebenarnya dilaporkan bahwa wilayah lainnya memiliki kerawanan yang rendah. Himbauan dari kami terkait petir, pastikan berada di dalam ruangan apabila terjadi hujan, dan jangan panik, jangan takut, karena apabila kita berada di tempat yang aman, maka kita pasti akan aman. Selanjutnya terkait terbit dan terbenam matahari. Untuk Kabupaten Nias Utara, matahari akan terbit dari pukul 6 pagi lebih 22 menit dari hari Sabtu tanggal 23 hingga 29 Mei, dan akan terbenam pada pukul 18 lebih 33 menit dari Sabtu 23 Mei hingga Rabu 27 Mei. Adapun untuk hari Kamis dan Jumat tanggal 28 dan 29 Mei matahari akan terbenam pada pukul 18.34. Selanjutnya pada Kabupaten Nias Barat, matahari akan terbit pada pukul 6 lebih 22 menit di pagi hari untuk tanggal 23 atau 23 hari ini hingga hari Jumat tanggal 29, dan akan terbenam pada pukul 18.32 dari Sabtu tanggal 23 hingga Jumat tanggal 29 Mei. Selanjutnya pada Kabupaten Nias Selatan, matahari akan terbit pada pukul 6.21 dari tanggal 23 Mei hingga hari Selasa 26 Mei. Dan pada hari Rabu tanggal 27 hingga Jumat tanggal 29, matahari akan terbit pada pukul 6 lebih 22 menit untuk Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan untuk perkiraan waktu tenggelam matahari, terbenam matahari yaitu pukul 18.30 per hari Sabtu tanggal 23 hingga Selasa 26 Mei. Dan untuk hari Rabu tanggal 27 hingga Jumat tanggal 29, matahari akan terbenam pada 18.31 menit. Selanjutnya untuk kota Gunung Kendari, matahari akan terbit pada pukul 6.21 per tanggal 23 Mei, Sabtu hari ini, hingga Jumat tanggal 29 Mei. Dan matahari terbenam pada pukul 18.32 dari tanggal 23 Mei hari Sabtu dan hingga Jumat 29 Mei tanggal 29. Nah, yang informasi dari kami BMKG Bali, himbauan dari kami, kami ulangi lagi agar masyarakat dan rekan pendengar kalian agar tetap tenang dan waspada, ketahui upaya mitigasi dari bencana gempa bumi dan tsunami, serta pastikan informasi yang valid hanya bersumber dari BMKG. Dan dari kami BMKG Bali, apakah ada tanggapan dari rekan pendengar?
0: Baik, terima kasih Afwan, informasi seismisitasnya dan menyoal tentang jumlah sambaran petir, berikut juga hal yang menjadi panduan atau informasi yang perlu diketahui oleh pendengar kita. Informasi perkembangan terupdate selanjutnya tentu kita akan dapatkan di pertemuan berikutnya. Waktu itu terima kasih sudah bergabung pagi ini dan sudah menyampaikan informasi seismisitas dan jumlah sambaran petir dan beberapa hal yang menjadi perhatian untuk keselamatan diri tentunya. Selamat bertugas pagi ini, salam untuk rekan-rekan juga. Terima kasih
1: Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selamat menikmati di akhir pekan juga untuk rekan-rekan juga.
0: Siap.
1: Kami berdiri.
0: Baik. Ya. Nah, pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan perkembangan informasi update seismisitas dan kegempaan dari BMKG Geofisika Gunung Sitoli bersama forecaster Afwan. Perkembangan informasi seismisitas atau kegempaan untuk berikutnya tentu kita akan dapatkan di pertemuan selanjutnya. Dan persembahan lagu untuk menemani Anda masih kami hadirkan di jam pagi ini. Berikut informasinya untuk Anda pastinya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Akhirnya saya bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jam berikut Anda akan ditemani bersama Junia Sandra. Dan seperti biasa pendengar, Kumandang Lagu Indonesia Raya hadir untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadoi acara hadiah durian mah ku Andre. Penu beji filin rua bali. Balawa usa e rumah beji filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah obu.
1: Mana ini seru patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya ta a, tefalu beji filin rua ba alawa lu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balo hadoi. Sugi kera acara bale. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah da balo hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Sawage lele tali fuse, minum obah ka eheugu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he, eroma beji kelen dua ba alawa luo.
0: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya, yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi itu dia menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, sosok yang bagus. Kedua tim memberikan main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, juga hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Dewa United masalah main melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini Vietnam bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indra

0: Jaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
1: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti kata juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
2: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
0: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sura Telifu Sema Fefu Acara Ni Oma Si Eda Hadiah Duria Ia da'a Tefalua ia Bezi Felendua Eroma Eke Kecuali Hari Zumaha Tolami Andre Lagu Ba Bege Olifu Bawa Mai Haga Sisambua Gamai Dola Simana Gei Gelua Hania Bei Olifu He Acara Hadiah Duria Eroma Eke Bezi Felendua Bawa Alawa Luang.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Abulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun 2006 di Kabupaten Langkat. Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 23 Mei 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2006 di Kabupaten Langkat. Berikut laporan Suyanto Setepu.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 resmi ditutup Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa. TMMD ke-128 yang berlangsung selama 40 hari mulai 22 April hingga 21 Mei tersebut melibatkan 150 personel dari Kodim 0203 Langkat bersama prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang tergabung dalam Satgas TMMD melaksanakan berbagai pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Pasarawah, Kabupaten Langkat. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendi Antariksa menyampaikan bahwa TMMD merupakan program terpadu lintas sektor yang bertujuan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat guna mendukung ketahanan wilayah.
3: Bahwa ada beberapa sasaran-sasaran fisik, terutama tadi yang saya mendapatkan laporannya, pembangunan jembatan 1,5 kilo.
4: Jalan
3: 1,5 kilo.
4: Jembatannya 6.
3: Kemudian ada jembatan, kemudian perbaikan rumah atau renovasi rumah yang kurang layak huni. Ada beberapa unit, ada 5 unit tadi saya lihat. Semuanya untuk kemakmuran masyarakat.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0203 Langkat melaksanakan sejumlah pembangunan fisik, di antaranya pelebaran dan pengerasan jalan sepanjang 1,5 km, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pembuatan sumur bor, pembangunan MCK, hingga pembangunan jembatan. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Laporan selengkapnya disampaikan Abdul Jalil.
5: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan, Tumbur Raja Guguk, kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
6: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu investigasi apa penyebabnya dan juga mau cari kebenarannya seperti apa, supaya kalau memang benar itu informasi kita bisa cari solusi. Memang harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang gitu, Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini sudah pergi ke kelurahan, Satpol PP, belum terlagi komandannya juga sampai. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan tidak masalah gitu. Kita kan informasi dimulai dari ketentuan ini.
5: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
7: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan J? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita lega juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Saya nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya. Boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
5: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibuluan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
6: Makanya tadi gua ajak di sana, sudah kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadekan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menutupi utang saya di bank?
8: Sudah kami lakukan.
6: Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami tahan, Pak, sudah kami turuti.
5: Abdul Jalil melaporkan.
0: Sinergitas antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Laporan disampaikan Anoperli Sulu.
9: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Febriaman Sandi Tafenal SHMH, mengatakan seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
10: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi, yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, karena itu peraturan desa. Segala semua yang mencakup peraturan apapun itu, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPD-nya, peraturan desa tentang kelanjutan, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
9: Febriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa Dinia Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72 Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Sekaligus meresmikan koperasi produsen gas Trust Indonesia sebagai upaya penguatan program organisasi di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada Jumat kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Dengan harga di bawah pemerintah.
12: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peresmian koperasi produsen gas Terus Indonesia yang diharapkan dapat membantu penyediaan bahan pangan murah bagi masyarakat. Ketua DPC Macan Asia Indonesia Kota Medan, Suwarno, mengatakan keberadaan kantor baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung program pemerintah sekaligus memperluas pelayanan sosial kepada masyarakat. Ia mengatakan koperasi yang dibentuk akan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, hingga mendukung suplai dapur program makan bergizi gratis atau MBG.
11: Dengan harga di bawah pemerintah, seperti minyak kita juga kita jual harganya Rp15.700 sampai Rp16.000 dan juga beras SPAP kita jual Rp60.000. Artinya kami Macan Asia berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan produsen ini, koperasi budaya sendiri ini, kita juga melayani penyuplai dapur MBG. Artinya Macan Asia ini juga mengawal program-program pemerintah dan kami juga hampir jalan 6 bulan sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
12: Peresmian kantor ini ditandai dengan pemotongan pita oleh staf ahli wali kota Medan, Rahmat Adi Syahrahab, Ketua DPD MAI Sumatera Utara, Khalil Prasetyo, dan Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, serta pemotongan tumpeng oleh Khalil dan Suwarno. Selain peresmian kantor dan koperasi, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim piatu sebagai bagian dari kegiatan sosial organisasi kepada masyarakat Kota Medan. Sebelumnya dalam kata sambutannya, Ketua DPD MAI Sumatera Utara Khalil Prasetyo juga mengapresiasi langkah DPC MAI Kota Medan yang dinilai aktif menghadirkan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberadaan koperasi pangan tersebut menjadi salah satu upaya organisasi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
0: Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakoni pekerjaan sebagai penarik becak. Berikut laporan Denisian.
13: Sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan warga saat ini telah membuat sejumlah kaum perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa melakukan sejumlah upaya untuk mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan seperti buruh bangunan hingga penarik becak bermotor. Surtini, seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor, saat ditemui RRI di pasar Impres Aik Habil Sibolga mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14: Suami kakak udah meninggal, macam becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk menutupin semua keluarga. Dapat gajinya bulanan.
13: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Syahaan melaporkan.
0: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Pengumuman ini juga memastikan bahwa perayaan Lebaran Haji tahun 2026 akan berlangsung secara serentak. Laporan disampaikan Ida Rami Telumbenua.
15: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
16: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini, kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat, bahwasanya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
17: Baik, Pak.
16: Kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
15: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
18: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 miladiah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
15: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara pastikan bahwa Surfing Afulu Pro ditunda tahun 2026 di Kecamatan Afulu. Berikut laporan Munilir Arefa.
19: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan kejuaraan selancar Surfing Afulu Pro 2026. Penundaan ini terjadi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara Miniato Tilambanua membenarkan efisiensi anggaran membuat program promosi wisata menjadi terbatas. Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini jadi ikon wisata bahari Nias Utara. Miniato berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta bisa memberi dukungan di tahun 2027 mendatang.
20: Tahun ini bahwa ini efisiensi dan anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Dan saya rasa untuk peluang PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah. Dan event ini ya mudah-mudahan bisa. Harapan kita bisa kita akan lanjutkan tahun berikutnya.
19: Surfing Afulu Pro ini biasanya digelar rutin di Pantai Turidabula, Kecamatan Afulu. Event ini mendatangkan peselancar dalam dan luar negeri, sekaligus menggerakkan ekonomi warga pesisir lewat homestay, kuliner, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Fitri Saidah mengaku kecewa karena event tahun ini batal. Ia sudah menyiapkan bahan makanan untuk dijual di lokasi.
21: Saya sebagai pelaku UMKM sangat menyayangkan kegiatan surfing internasional di Turidabula ditunda tahun ini. Padahal saya sudah merencanakan berjualan di sana. Semoga di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Nias Utara dapat menyelenggarakan surfing yang berstandar internasional ini.
19: Fitri berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar event ini bisa kembali digelar dan membantu perekonomian masyarakat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uku takuta hadiah uku.
1: Hana, ini kan serai patani fuse. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali, ba RRI siaran langsung.
2: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minu ubah ka ehegu.
1: Lau bali tali fuse, bai oli fuhe, eroma.

Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

segera telepon sama Fefu. Acara ni Oma Sieda hadiah duria. Ya dah, tefalua ia bezi filen dua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang Andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi filen dua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hana walu hadeui acara hadiah duria mah eueuh Andri. Panu beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah ku.
1: Hana, ini nasai patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefan rua beuzi filin rua ba alawa luo. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erung Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa geuleuh leuleuh tali fuse. Minum obah ka eukeu.
1: Lau bale tali fuse. Beuy olifu he. Eroma beuzi kelembu apa alawa luo.
0: Lau.

Adik di Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

0: Enci, gak bisa Enci lihat ini mami ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
1: Gak bisa. Yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya.

Pendengar Prosatu RRI Gunung Sulu, dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu di Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan Nias hari ini untuk Anda. Sejumlah berita yang dihimpun oleh reporter kami yang kami kemas dalam satu paket berita Nias hari ini tepat pukul 16 waktu di Indonesia Barat.

Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.

0: peraturan apapun itu, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang.
1: Kenapa terjadi kenaikan? Karena memang ada kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat kenaikan baseline
2: desa Sisara Hili Telu Siabang, kemudian pantai Turedowi, desa Seribau, pantai Saitimika Resor, desa Seribau.
3: Selamat sore peringat dari puncak Irau Negebanilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan yang hari ini bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG mulai meningkat. Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawo terus dioptimalkan untuk mendongkrak ekonomi warga. Inilah Nias hari ini selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG mulai meningkat. Masyarakat berharap stok gas LPG di wilayah Kota Gunung Sulawesi jelang perayaan Idul Adha 2026 tetap aman. Berikut laporan Jevan Saluhu.
1: Itu pun terjadi karena ada lonjakan pemakaian.
2: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, harga gas LPG 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Saat ini, harga gas LPG 12 kg di tingkat pasar berkisar Rp290.000 per tabung. Pemilik pangkalan UD sederhana di Jalan Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Martianus Telombanua, mengatakan kenaikan harga LPG 12 kg dipengaruhi penyesuaian harga dari pemerintah serta tingginya permintaan menjelang Idul Adha.
1: Kenapa terjadi kenaikan? Karena memang ada kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat kenaikan indeks lain juga.
2: Meski demikian, stok gas hingga kini masih tersedia di pangkalan. Martianus menjelaskan untuk LPG subsidi 3 kg atau gas melon, harga di pangkalan masih stabil dan distribusi masih dilakukan 2 kali dalam seminggu. Namun, masyarakat yang membutuhkan gas tersebut meningkat sehingga tabung cepat habis saat pasokan masuk. Sementara itu, salah seorang warga, Dina Harefa, mengaku berharap pemerintah dapat menambah kuota gas LPG menjelang Idul Adha agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan rumah tangga tersebut.
3: Kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Adha pasti meningkat, terutama untuk memasak dan persiapan keluarga. Kami berharap pasokan LPG tetap lancar dan mudah didapat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau berebut saat membeli gas.
2: Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli SEMC didampingi Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lasesa secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Taman Yahowu Jumat 22 Mei 2026. Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli Nyonya Feni Soalauli turut ambil bagian bersama jajaran pengurus TPPKK dan komunitas sahabat Feni dengan turut langsung melakukan penanaman pohon serta gotong royong membersihkan lingkungan taman. Tema Ecolocal for Global Impact dan Inspired by Nature for Climate for Our Future tercermin dalam kegiatan ini, di mana kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, komunitas, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelestarian alam. Diungkapkannya, kehadiran dan aksi PKK Kota Gunung Sitoli bersama pengurus dan komunitas turut mempertegas peran keluarga dan masyarakat sebagai ujung tombak dalam membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Melalui momentum ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menegaskan bahwa peringatan tidak berhenti pada seremoni, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret seperti penghijauan, pengolahan sampah, dan peningkatan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, camat, pimpinan instansi, serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam aksi gotong royong. Kita beralih ke berita selanjutnya. Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawo terus dioptimalkan untuk dongkrak ekonomi warga. Laporan Munieli Harefa.
4: Kecamatan Sawo, Kabupaten Nusantara memiliki potensi alam yang melimpah di sektor pariwisata dan pertanian. Pemerintah Kecamatan bersama pemerintah daerah kini berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Camat Sawo bernama Telombanua mengatakan sejumlah destinasi wisata di wilayahnya sudah mulai beroperasi dan menarik kunjungan. Yang menyebutkan pantai pasir berbunyi atau gabu sifakiki di desa Sifahandu juga kembali menjadi perhatian. Pantai ini mempunyai karakteristik unik dan pernah tenar beberapa tahun lalu. Sekarang sudah masuk perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.
5: Jadi di Kecamatan Sabe ini kita memiliki banyak potensi wisata yang sudah jalan untuk hari ini, yang sudah beroperasi seperti hutan mangrove di desa Sisarahili Telusi Abang, kemudian pantai Turedowi di desa Seriwau, pantai Saiti Mega Resort di desa Seriwau, begitu juga ada di desa Sifahando, tetapi barangkali itu hanya tenar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa untuk mengembangkan
6: pantai ya, pasir berbunyi,
5: pantai kan? Pasir berbunyi atau ya, yang dikenal dengan Gabu Sifakiki. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam perhatian ya, sudah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa dikembangkan karena ini memiliki karakteristik tersendiri.
4: Untuk memperkuat ekonomi warga, pemerintah menerapkan dua strategi di sektor pertanian. Strategi pertama, intensifikasi dengan membantu bibit unggul dan alat modernisasi seperti traktor serta mesin panen untuk meningkatkan hasil lahan yang sudah ada. Strategi kedua adalah ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur milik masyarakat Kecamatan Sabu.
5: Dalam hal mendukung ya pengembangan SDA, yang pertama adalah intensifikasi melakukan dengan penggunaan bibit unggul. Selalu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan bibit unggul kepada seluruh petani, misalnya petani sawah, dan begitu juga bibit unggul yang lain. Kemudian pemupukan yang tepat, penerapan teknologi pertanian. Dalam hal ini kita juga mendorong untuk penggunaan alat, metode inovasi, dan ini sudah dipenuhi pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan yang kedua adalah ekstensifikasi. Ini dengan pembukaan lahan baru dan pemanfaatan lahan tidur.
4: Bebenama berharap masyarakat bisa lebih produktif agar ketahanan pangan terjaga dan kesejahteraan meningkat. Munili Harifa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Taspen Persero terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan peserta di seluruh Indonesia dengan mengadakan kegiatan senam bersama yang sehat dan menyenangkan. Kegiatan senam bersama berlangsung di halaman kantor PWRI Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Acara ini antusias diikuti oleh puluhan pensiunan dan anggota PWRI dari berbagai latar belakang pekerjaan. Brand Manager PT Taspen Persero Kantor Cabang Kepulauan Nias, Tony Irwan Simanjuntak, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan memberikan sosialisasi kepada para peserta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan penting bahwa kesehatan merupakan aset terbaik bagi setiap individu, terutama di masa pensiun. Melalui kegiatan senam bersama ini, Taspen Group tidak hanya memberikan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan di masa pensiun, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana membangun gaya hidup sehat sejak dini. Taspen percaya bahwa investasi di bidang kesehatan akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Kedepannya, Taspen Group melalui kantor cabang Kepulauan Nias berencana untuk rutin mengadakan kegiatan serupa setiap bulan, bekerjasama dengan PWRI dan berbagai organisasi pensiunan lainnya di wilayah Kepulauan Nias. Taspen juga terbuka untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pensiunan di Indonesia. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini dan juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Sinergitas antara kepala desa dan BPBD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Laporan Ano Verle, Solo.
7: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Pebriaman Sunday Tavena SHMH mengatakan, seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
6: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, karena itu peraturan desa. Segala semua yang mencakup peraturan apapun, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPD-nya, peraturan desa tentang belanjaan, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
7: Pebriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa Dinia Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Masih dari Nia Selatan, Universitas Nia Seraya atau Uni Raya Nia Selatan akan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 hingga 5 Juni 2026 di kampus setempat. Menurut Wal Syukurniat Zendrate SPDMM, selaku panitia, konferensi ini akan membahas tentang tantangan global yang dihadapi terkait budaya dan bahasa Nias dari pendekatan berbagai disiplin ilmu. Kegiatan tersebut akan menghadirkan sejumlah pembicara lokal, nasional, dan internasional. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uni Raya, Dr. Martiman S. Harumaha, dan Dr. Sitasi Zagete MA, pemerhati bahasa Nias dan dosen Uni Raya. Pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa, PhD, dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari Komunitas Nias Wikipedia. Sementara pembicara internasional adalah Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadia Bonstra, PhD dari Universitas Melbourne. Wal Syukurniat Zendrato mengatakan, untuk mengikuti kegiatan ini, peserta dibebankan biaya pendaftaran senilai Rp150.000 dan khusus mahasiswa Uni Raya dapat membayar senilai Rp100.000. Dengan membayar biaya pendaftaran tersebut, peserta akan mendapatkan sertifikat snack dan makan siang. Peserta dapat mendaftar secara online dengan mencantumkan bukti pembayaran biaya pendaftaran yang ditransfer langsung ke nomor rekening. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini akan menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan linguistik, budaya, dan keberlanjutan ekonomi di masa transisi masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

0: Saatnya kita simak informasi perakhiran cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Raga berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Raga, selaku forecaster akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 23 Mei hingga 24 Mei tahun 2026. Untuk hari ini cuaca diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 67 hingga 94%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakhiran cuaca untuk esok hari tanggal 24 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 24 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 22 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 11 hingga 26 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakhiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita menjelang Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG mulai meningkat. Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawe terus dioptimalkan untuk dongkrak ekonomi warga. Pendengar, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadeuy acara hadiah duria mah Andri. Penuh beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Izoi, ya, kuta-kuta hadiah ku.
1: Hana, itu sahih patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa lua beuzi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadoi erum Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gelele tali fuse, mino ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelen ruapa alawa luo.
0: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Dengan Pro 1 RRI Gunung Sari, dimanapun Anda berada, masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 pendengar, dan masih bersama Putri yang tetap semangat bermain Anda di hari ini. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama ya hari ini pendengar, yang berbagai berita-berita teraktual yang telah dihimpun oleh reporter kami dan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jika Anda ketinggalan tadi pendengar, kembali bisa Anda akses di portal berita rri.co.id atau rrigunungsari.co.id pendengar. Anda masih di sini bersama kami di Pro 1 kanal inspirasi.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah durian ma ku Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, yang sering patani fusa. Acara hadiah durian khuda. Ya, nak, tefan lua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Soa gele le tali fuse, minu ubaha
1: lau bale tali fuse, bai olifu he, eroma beji kelen rua ba alawalu.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar Pro Satu Area di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar. Satu informasi Putri hadirkan untuk Anda, di mana stok beras nasional saat ini Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan Umum Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut pendengar diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan peninggalan capaian ini didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan swasembada pangan berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian, memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan iklim. Presiden Prabowo Subianto bulan April 2026 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gedung Bulog di Magelang. Sidak dilakukan, gudang Bulog di tempat tersebut sedang berada dalam kondisi penuh pasokan beras. Rizal mengatakan gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras, namun Bulog telah menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok. Menurutnya, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia. Gudang tersebut diprioritaskan di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Selain itu, pendengar, Bulog juga merencanakan tambahan sewa gudang sekitar 1 juta ton. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kapasitas penyimpanan beras nasional hingga 7 juta ton. Rizal menargetkan total stok beras Bulog dapat mencapai 6 juta ton pada akhir Juni 2026. Target tersebut disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan beras. Sebelumnya, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional saat ini tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan capaian tersebut melampaui stok beras nasional saat swasembada pangan 1984. Pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan masih ada informasi lain yang bakal hadir. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
0: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Selanjutnya pendengarkan lagu bernuansa Islami akan hadir dan nantinya kita akan menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandangan azan maghrib yang akan dikumandangkan insyaAllah pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Shibli.

Terbangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Orang yang mengharapkan surga harus belajar untuk membuat baik kepada sesama manusia. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

我音。

Fãs da Bima do Mauro Arif Anil Mushrik.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' At-Tirmidzi.

Ketika engkau berdoa kepada Allah, berbicaralah dengan hati yang percaya penuh bahwa Dia akan menjawabnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk umpet pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji termasuk tenda yang, dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan rekan-rekan. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu 2000 musim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: mana walu hadoi acara hadiah duria mak Hu Andri? Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan seri patani fursa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefa lua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
0: Nah, da'e balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bali tali fuse, bai olifu he, erong.

0: Bilang gak ya, tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana. Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
1: ayo kita pulang.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku

0: Selamat malam untuk Anda. Terima kasih bersama kami di malam minggu ini, akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan menemani suasana malam minggunya bersama dengan keluarga tercinta ya. Jadi mudah-mudahan malam minggu Anda selalu menyenangkan hati, dan lewat lagu-lagu hiburan yang masih menemani Anda akan terus menghadirkan sejumlah informasi menarik. Semoga kabar Anda selalu baik, dan saya Victor menemani Anda. Kita akan menyimak kembali dengan lagu-lagu hiburan sambil menikmati aktivitasnya.
1: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: pas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai
3: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

kera telifu sama fefu acara ni oma si eda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Ji, gak bisa Ji lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dulu abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Ji mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Ya, pendengar, selamat malam. Masih menemani Anda di Kanal Inspirasi setelah tadi menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Selamat menikmati malam minggunya. Mudah-mudahan malam minggu yang selalu menyenangkan ya. Dan saat ini akan kita beralih menghadirkan rangkaian lagu-lagu daerah Nias.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2026

0: 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
1: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
1: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Selamat malam untuk Anda pendengara. Terima kasih Anda bersama kami. Tentu saja malam ini akan memberikan suasana yang lebih menyenangkan hati setelah hari ini juga melaksanakan berbagai aktivitas di akhir pekan. Nah, kami terus hadirkan dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda, masih dengan lagu-lagu daerah Nias akan terus kembali hadir bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Selamat malam buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani malam minggu Anda. Semoga bisa terhibur suasana Anda di sana. Saya Victor masih bersama Anda. Kita beralih menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Bob Indonesia menemani Anda.

0: Eh, mana walu hadoi acara hadiah durian mak Hu Andre? Penuh baju filin rua bali. Balawa usah di rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, aku tafuta hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya batani fuse. Acara hadiah durian heda, ya da a, tefalu baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah, da balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Soa ge le tali fuse minum obah ka ehegu
1: lau bale tali fuse bei olifu he ke roma beji kelen dua pa ala waluo
0: lau.

Taukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Tinggi Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

bisa menyebabkan masalah peredaran darah. Namun tahukah Anda, kalau kita duduk dengan posisi kaki menyilang dalam waktu lama, bisa menekan pembuluh darah yang meningkatkan resiko varises dan gangguan sirkulasi.

Di malam ini berharap masih saya antarkan Anda menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan sembari mungkin sedang bersantai malam atau juga sedang menjalankan tugas malam. Nah, mudah-mudahan dengan pilihannya lagunya malam ini Anda bisa terhibur diri Anda di sana, apalagi kalau misalnya Anda sedang sendirian atau juga mungkin ada acara yang mungkin Anda nikmati malam ini. Nah, semua suasana yang mungkin kadang menyendiri atau bersama teman-teman akan bisa terobati dengan menyimak rangkaian lagu-lagu hiburan malam yang terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga kabar Anda baik dan sehat pastinya, dan kita terus hadirkan dengan lagu-lagu pilihannya kamu. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

banyak protein hewani, hal ini bisa meningkatkan resiko gagal ginjal. Namun tahukah Anda, diet tinggi protein hewani dapat membantu ginjal karena harus bekerja lebih keras lagi untuk menyaring produk sampingan metabolisme protein yang bisa mempercepat kerusakan ginjal.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

kamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu

0: Eh, hana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, uku tafuta hadiah uku.
1: Hana, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria khuda, ya na a, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he, erong.

pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian tugas kami. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli, sekali di udara tetap

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11.

Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Saat Teduh dimanapun berada pada pagi hari ini, kembali kita bersama-sama dengan saya Preti dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Stoli, Penyuluh Agama, akan menyampaikan renungan Saat Teduh kepada kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya menyapa kita semua, Shalom. Sebelum kami menyampaikan renungan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Dan ini kami Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kami memohon hikmat kebijaksanaan-Mu melalui firman-Mu, supaya setiap langkah kami, Engkau berikan kami petunjuk, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dengan renungan firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu akan menyampaikan dan berkatilah mereka yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita baca dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23, kami akan membacakan firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi. Apa

apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Renungan kita pada pagi hari ini, saya angkat tema, melakukan segalanya untuk Tuhan. Sekali lagi, melakukan segalanya untuk Tuhan. Bapak Ibu pendengar, dimanapun berada, latar belakang surat Kolose ini berakar pada nasihat Rasul Paulus agar orang Kristen bekerja dengan integritas, ketulusan, dan motivasi tertinggi untuk melayani Kristus, bukan manusia. Ayat ini bertujuan menegaskan bahwa pekerjaan sehari-hari adalah ibadah, memberi martabat pada profesi, dan menjanjikan upah surgawi bagi mereka yang bekerja sepenuh hati. Pada perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, dari Kolose pasal 3 ayat 23, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, ada beberapa poin yang mengingatkan kita bahwa yang pertama, ayat ini ditulis dalam konteks budaya di mana banyak orang Kristen adalah hamba atau budak yang bekerja di bawah tekanan. Paulus mengubah pandangan mereka bahwa mereka tidak bekerja untuk tuan manusia, melainkan untuk tuan yang sejati, yaitu Kristus. Kemudian, pada masa itu juga, ini hal yang kedua, jemaat Kolose sedang terpengaruh ajaran sesat yang mengancam iman mereka. Paulus menegaskan bahwa kehidupan praktis, termasuk pekerjaan, adalah bagian dari hidup dalam Kristus, bukan sekedar peraturan lahiriah. Dan yang ketiga, motivasi bekerja atau ibadah, di mana ungkapan segenap hati berarti bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, menganggap pekerjaan sebagai pelayanan. Dan yang terakhir, upah surgawi, meskipun pekerjaan di dunia mungkin tidak dihargai, tetapi Paulus meyakinkan bahwa Tuhan akan memberikan upah yang jauh lebih besar. Jadi secara keseluruhan, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, Kolose pasal 3 ayat 23 mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik besar maupun kecil, harus dilakukan sebagai bentuk syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari atau rutinitas kita, seringkali kita membuat atau hal-hal itu membuat kita merasa bosan atau merasa pekerjaan kita tidak berarti. Namun Tuhan melihat setiap detail kecil kita, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Pekerjaan yang paling sederhana sekalipun, misalnya mencuci piring, mengetik laporan, mengurus anak-anak dan sebagainya, berubah menjadi ibadah ketika motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar mencari pujian manusia. Nah, kita harus bisa mengubah cara pandang kita mulai hari ini. Anggaplah tugas yang paling Anda benci sebagai persembahan untuk Tuhan. Kerjakan dengan standar kualitas terbaik atau teliti dan jujur, karena Anda sedang melakukannya untuk atasan yang tertinggi. Kesabaran, ketabahan, kesetiaan dalam melakukan segala pekerjaan kecil dan besar yang kita lakukan sehari-hari dengan penuh keikhlasan hati dan motivasi baik untuk menyenangkan hati Tuhan, pada akhirnya akan memperoleh upah surgawi dari sang pemilik hidup. Kesehariannya akan menjadi sukacita. Walaupun banyak pergumulan dan masalah, maka akan terselesaikan dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, marilah kita berbuat untuk Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman-Nya pada saat ini, maka utamakanlah Tuhan dalam mengawali aktivitas kita sehari-hari. Kita harus berdoa, mengasihi sesama yang membutuhkan. Ini adalah hal yang bisa kita mampu dan kerelaan kita. Memberi motivasi dengan kata-kata yang membangun rohani bagi sesama yang sedang terpuruk. Ini kita harus menyediakan waktu, kerelaan waktu, berkomunikasi. Kemudian hidup bersekutu dengan sesama orang percaya
janganlah kita menjauhi kegiatan-kegiatan yang membangun kerohanian kita. Misalnya kegiatan PA atau wadah-wadah lainnya. Melakukan tugas dan pekerjaan yang diemban dengan baik. Dan hari ini juga melalui firman-Nya, melakukan tugas dan pekerjaan kita ini yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan, maka kita harus menjauhi namanya korupsi waktu, korupsi hal-hal lainnya, keegoisan, dan sebagainya. Semuanya untuk apa? Bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Kita menutupnya dengan doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau mengajari kami bahwa hari-hari kami dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami adalah hari-hari yang sangat Engkau idamkan, sehingga kami bisa melakukannya seturut kehendak-Mu. Tapi kami manusia yang lemah dan tidak kuat dan tidak mampu. Tapi kami percaya melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami mampu melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Agar kami mampu untuk beraktivitas dari hal kecil maupun besar untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seru doa kami, dan kami yakin dan percaya bahwa keseharian kami hari ini Engkau mampukan kami sampai nantinya kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami apapun itu seturut dengan kehendak-Mu dan tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan kami sudah menyerahkan hidup kami dari pagi, siang, sampai malam hari di hari ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8 sampai 9.

Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25.

Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, berikut kami akan sampaikan Warta Berita Nias Sepekan.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nia Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: pendengar, menemani Anda pada minggu ini kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan headline news dari Gunung Stoli dari tanggal 18 sampai 23 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nias kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4JN. Kali ini, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku JL pengedar narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto 0,8 gram dan 0,26 gram di wilayah Kecamatan Babolato, Kabupaten Nias. Kapolres Nias melalui rilis resminya menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima oleh personil Satres Narkoba dari masyarakat bahwa terduga pelaku JL kerap melakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Nias, khususnya di kawasan Desa Sindoro hingga Desa Lagasimahe. Merespon informasi tersebut, lanjut Aibda Aris, tim opsional Satres Narkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku JL di Dusun 2, Desa Lagasimahe. Dari hasil interogasi terhadap JL, menerangkan bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pria berinisial AB dan tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan, namun terduga pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Upacara penaikan bendera merah putih di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nias Utara dipimpin langsung oleh Bupati Nias Utara. Dalam arahan Bupati Nias Utara Amiza Robarubu menyampaikan, saat ini pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki bulan Mei, sehingga setiap OPD diharapkan lebih aktif dalam mengupdate seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan pelayanan masyarakat, pembangunan, maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara saat ini memperoleh kesempatan yang baik melalui usulan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Dirjen PPDT yang kemudian dilanjutkan bersama Kementerian PPN Bappenas terkait program beasiswa strata 2 S2. Kesempatan tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. PKP Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Stoli melaksanakan seleksi duta cyber safety. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolele.
1: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Stoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator, karena ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
1: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
3: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
1: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber.
0: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Laporannya disampaikan Idrahmi Telambanua.
4: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
5: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat bahwasanya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
4: Baik,
5: dan kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
6: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 Miladiyah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
4: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
8: Menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur, nah itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
7: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
9: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.
0: Keberadaan peraturan desa tentang perlindungan anak akan menjadi dasar kuat dalam pemenuhan hak anak-anak yang ada di desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan mengatur terkait upaya perlindungan anak, salah satunya melalui penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3 Ania Selatan, Filiria Lawo SKM MAP pada workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak kemarin mengemukakan, perdes tersebut akan mengatur bagaimana perlindungan anak di desa masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas, maka desa dapat mengambil langkah dalam mencegah kekerasan serta memperkuat layanan sosial. Ia menekankan perdes bertujuan memastikan hak anak-anak dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak berpartisipasi.
11: Kemudian, membangun lingkungan aman dan ramah anak, serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak. Ya, jadi ini beberapa fungsi ya, ketika sudah dibuat peraturan desa tentang perlindungan anak.
10: Selain itu, Filiria Lawo juga menekankan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tersebut, maka semua unsur yang ada di desa wajib hadir dan wajib mengetahui, mulai dari unsur anak, ibu atau perempuan, kades, perangkat desa, dan para tokoh desa lainnya. Melalui perdes ini nantinya ia berharap desa memiliki pedoman dalam melaksanakan program yang mendukung perlindungan anak. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan masyarakat, pengawasan sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Nusantara melalui BPSDM melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 untuk jabatan dokter ahli pertama. Kegiatan berlangsung di Aula Aman Kantor Bupati Nusantara. Dalam arahannya, Bupati Nusantara Amiz Rogarubu menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena proses pengambilan sumpah janji berjalan lancar. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga para dokter mendapat legalitas untuk bertugas. Adapun ketujuh dokter CPNS yang diambil sumpah janji yakni dokter gigi Mercy Zaluhu, dokter Kasatria Hia, dokter Alewa Dudu Harifa, dokter Uci Marsinulo Guhai, dokter Arif Satosodaili, dokter Haribaan Hia, dan dokter Kori Ida Hinaya Zaluhu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Stoli.
13: Lomba video konten literasi, jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya. Dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan, cerita literasi di Gunung Stoli, lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Stoli menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal Nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
12: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Meilinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait.
0: Warganya setara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek pembangunan gerai koperasi Merah Putih.
14: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, ya, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
0: Sejumlah warga di Kabupaten Nusantara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banuasi Boho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banuasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
14: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara, Ariston Zaluhu, meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
15: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinda Sakti kerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinda dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
0: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli resmi membuka kegiatan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru kelas jenjang SD sekota Gunung Stoli tahun 2026 di Gedung Sangihau Gunung Stoli. Kegiatan ini diikuti oleh 107 orang guru SD dari berbagai sekolah di wilayah Kota Gunung Stoli dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupatennya Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministries pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Adnyusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
16: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupatennya Selatan.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hilifalawu Kecamatan Maniamele, Ira Malaia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
17: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
10: Ira Malaia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hilifalawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud.
0: BPBD-nya Sutara petakan potensi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sutara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD-nya Sutara Yasih Hulu mengatakan wilayahnya Sutara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
18: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur, itu diawahi di Loktu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Nosa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah terpetakan.
0: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nestera, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yaseki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.
19: Melalui RRI pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
20: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia yang digelar 1 kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
19: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
20: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Stoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
20: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
20: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
20: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
20: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang.
0: Polsek Lahewa menemukan tengkorak dan tulang manusia di aliran sungai Batete, Dusun 1 Muzoi, Lahewa Timur, Nias Utara. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gulu, mengatakan temuan berawal dari laporan warga. Setelah dievakuasi, bagian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Thompson Gunung Stoli untuk pemeriksaan forensik. Polisi menduga temuan ini terkait hilangnya warga berinisial OG yang dilaporkan diterkam buaya di Pantai Turezo Uliho pada 27 April 2026 lalu. Saat ini, identitas korban masih dalam penyelidikan. Polres Nias mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kota Gunung Stoli, ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Yendate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telambanua, SPD, menyampaikan apresiasi

0: Nias di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan beberapa waktu yang lalu setelah pihak Bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias. Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Muniali Harifa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama RRI Terus Mendunia.
1: Sekian Nias Sepekan.

0: atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.
1: Terima kasih pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami hingga kesempatan pagi ini. Sekian informasi menarik kami suguhkan untuk Anda mengisi suasana liburan Anda minggu ini pendengar. Seperti dimuat di laman rri.co.id, bahwasanya Sekretaris Kabinet Dedi Indrawijaya menerima kunjungan CEO GoTo Hans Patuwo di kantor Sekretariat Kabinet pada Jumat 22 Mei 2006 Jakarta. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online di Indonesia. Seskap Teddy menjelaskan Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk kendaraan online. Seskap Teddy mengatakan Gojek memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online. Pendapatan pengemudi dari 80% menjadi 92% dari setiap transaksi. Menurut Teddy, pemerintah bersama pelaku usaha bersinergi merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlangsungan dunia usaha. Lebih lanjut, Teddy menegaskan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan pengemudi daring. Hal berikut juga diwartakan pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Selain di Kebumen, lahan yang tengah disiapkan untuk budidaya perikanan yakni di Wayangapu, Nusa Tenggara Timur. Bahkan diungkapkan kepala negara, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan 14 ribu hektar di kawasan Panturan untuk BUBK jenis perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu. Nilai investasi dari integrasi BUBK itu mencapai 7,2 triliun rupiah. Dengan target produksi 52 ribu ton udang per tahun. Informasi berikutnya pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Tentunya tetaplah bersama kami.

kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

0: takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.
1: Ya, pendengar, di era digital saat ini peran humas tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menghadirkan pesan yang dekat, mudah dipahami, serta mampu memberi dampak positif bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas di bidang kehumasan, Humas Kawa Tuhimbirwa Beta Nugraha Pratama Esos mengikuti kegiatan Humas Level Up 7 ya, bertajuk Impactful Social Media melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan moderator Cetta Ramania Andini selaku Pranata Humas Kementerian Agama, serta narasumber Indah Limi Marliani, Ketua Tim Pengelolaan Media Sosial. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar strategi pembangunan media sosial yang informatif, menarik, dan memiliki pengaruh positif bagi publik. Berikutnya, pendengar, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Soaloli, menghadiri kegiatan sinergi Komunitas Perempuan Sadar Digital atau Sri Kandi Qris yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sibolga di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli pada Jumat 22 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Sibolga atas inisiasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan perempuan di Kota Gunung Sitoli. Selain itu, juga berharap Bank Indonesia terus mendampingi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan seperti bantuan bibit bagi kelompok tani, pelatihan desain batik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan terhadap implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang 1 tahun pendidikan prasekolah PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar. Informasi berikutnya, pendengar, kami terus hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Tetap bersama kami.

perilaku Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

dengan terbaik adalah dengan membuat diri Anda lebih baik darinya. Maksudnya, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri Anda sendiri.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Menambah, kita akan bangun proyek-proyek
2: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu Presiden